hari ke 16 Wargesar ngobrolin Darboy Gang. Berawal dari sebuah perjalanan tim Darboy Gang dan Hendra Kumbara yang sedang melakukan perjalanan dari Semarang menuju Jogja. Rupanya salah satu tim Darboy Gang ada yang mengalami kegalauan sepanjang jalan disebabkan sedang melakukan hubungan jarak jauh antara Semarang Jogja. Kemudian terciptalah lagu berjudul Jogja Semarang PP. Awalnya single ini hanya ingin dinyanyikan oleh Daru, namun seiring berjalannya waktu, dia bertemu Reza Lawang Sewu yang berlokasi di Semarang dan Daru mengajaknya berduet di single ini. Mengambil saat lokasi syuting di Kota Lama Semarang dan Puncak Becici Mangunan Jogja agar suasana lebih terasa ya dalam lagu ini tanpa ada kesulitan yang berat dan hanya ada beberapa masalah yang bisa diatasi. Pembuatan video klip ini juga membutuhkan waktu 2 hari untuk menyelesaikan syuting Jogja Semarang PP. Satu track by Darboy Gang featuring Reza Lawang Sewu, Jogja Semarang PP.

99.5 Star FM. Ada satu track dibawakan oleh Noah, Di Atas Normal. Langsung keinget era 20 tahunan yang lalu gitu ya. Karena Di Atas Normal tuh populer di tahun 2004, 5, 6 gitu ya. Terlebih saat jaya-jayanya Peter Pan Wargesan di album Bintang di Surga. Kali ini versi Noah dari album Second Change, dipesan by Facebook. Selamat mendengarkan. Hari Rabu kita kembali menyapa warga Star. Ada obrolan sederhana tentang keseharian di luar percintaan. Ngobrolin soal pulang kerja. Ya, tempat kerja kita beda-beda warga Star ya. Namun biasanya tetap tradisi atau budayanya ya dari para karyawan itu hampir sama gitu. Ada yang kayak udah selesai jam kerjanya langsung pulang, itu ada ngeciwis gitu ya. Tapi ada juga yang jam kerjanya udah selesai tapi kayak males-malesan, pulangnya masih nanti-nantian gitu. Kayak misalnya jam selesai kerjanya tuh jam 4 ya, jam 4 udah harus pulang. Tapi terkadang masih standby di kantor gitu. Ya kalau seandainya warga Star membayangkan kantor itu gedung perkantoran, gak juga ya. Anggap aja perusahaan misalnya pabrik deh gitu. Di pabrik itu masih kerasan gitu. Gak ndang pulang ya. Ngapain aja di pabrik, kok gak pulang-pulang? Padahal jam kerjanya itu loh udah selesai dari tadi jam 4. Kok sampai 4:30, kok sampai jam 5 gak pulang-pulang? Ngapain? Soalnya kalau lembur ya, kalau dibilang lembur tuh biasanya hampir semua divisi ya. Semua divisi atau misalnya packing ya, ya udah semua packing lembur gitu. Atau produksi, semua produksi lembur. Itu intinya lebih dari satu, apa ya, bukan satu angkatan sih, tapi kayak intinya kalau di parkiran itu ada lebih dari 10-20 kendaraan gitu ya. Jadi kayak barengan gak pulang. Tapi biasanya yang gak pulang-pulang itu bisa dihitung gitu. Mungkin sekitar 3-5 orang, bahkan di bawah 10 gitu lah. Itu ngapain sih kok gak pulang-pulang, padahal jam kerjanya udah dari tadi gitu. Apakah masih mandi ya? Kan ada tuh karyawan yang kayak suka mandi di kantor, biar kalau nanti di rumah udah tinggal rebahan aja. Ada juga pas udah jam pulang kerja masih rindu sama teman-teman ya, karena dari tadi fokusnya kerja. Jadi rumpi, masih ngobrol sama teman. Jadi kayak kerasan di kantor gak pulang-pulang gitu ya. Atau nge-gym, mungkin ada fasilitas ya di tempat kerjamu warga Star mengenai pembentukan otot ya. Ada fasilitas nge-gym atau mungkin ada musola atau masjid ya di tempat kerjamu, sehingga pas pulang kerja itu kamu gak langsung pulang tapi masih sholat dulu. Jadi jam 4 harusnya pulang tapi kamu masih ambil wudhu, sholat asar dulu. Makanya pas yang lain jam 4 tet gitu itu pulang ya, tapi kamu baru 4:30, baru jam 5, soalnya masih sholat ya, kali aja. Atau ada hal yang lain. Yang paling sering itu ngapain? Kenapa kamu kok gak ndang pulang pas jam kerja selesai? Saya Jumai, selamat malam, ketemu dengan Mas Franky dari Bangil hadir. Saat pulang kerja biasanya aku masih ngerumpi di rumah teman Mbak Fir. Lah kan di rumah teman, kan ini ceritanya di wilayah kantor ya. Jadi di wilayah kantor, intinya motormu masih terpampang nyata di parkiran kantor gitu ya. Kalau seandainya pas sudah keluar dari kantor ya terserah kamu mau ngapain aja gitu ya. Tapi ini ceritanya kamu gak segera pulang ya, tapi masih di wilayah kantor, itu ngapain? Lagunya Afghan, Langit Merah Muda udah tampil. Mau tebarkan salam buat Chris Fislik, Bams Arfi, Furin, Anwar Eko, Hendri, Tato Blendrang, Nana Rebecca, Anjar Kusuma, dan semuanya salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Fira, biasanya waktu pulang kerja dari kantor terus ngapain? Beda ya kalau seandainya pertanyaannya itu, kalau udah keluar dari kantor saya ngapain, itu rahasia perusahaan. Loh, ya gak rahasia juga kalau seandainya topiknya emang ngebicarain setelah pulang kerja kemana gitu paling sering, itu ya saya jawab. Tapi ini kan kita ngobrolin di wilayah kantor ya. Kalau saya pas jam kerja udah selesai terus kenapa saya gak pulang-pulang ya, itu hampir gak pernah sih. Kan bayangin aja warga Star,
anggap aja jam 10 itu jam 10 malam ya. Karena rata-rata saya kan pulang kerjanya tengah malam ya. Jam 10 malam itu kan udah selesai ya programnya. Tapi itu kan masih ada jingle penutup gitu. Kurang lebih 8 sampai 10 menit Warga Sari itu kayak lagu kebangsaan. Terus kayak ada instrumen gitu kan. Instrumen penutupan program atau ya radio. Penutupan radio kan udah selesai seharian gitu kan. Jadi jam 10 lebih 10. Terus masih matiin perangkat teknis di ruang pemancar. Masih ngecek semua wilayah di ruang staff, di ruang produksi, di ruang meeting gitu ya. Semua dimatikan perangkatnya. Terus juga masih harus ke ruang pemancar. Matiin pemancar, matiin AC-nya, terus bla bla bla. Pokoknya semua perangkat teknis. Intinya keluar dari studio itu rata-rata jam 10.20, 10.25 atau kita bulatkan jam setengah 11 gitu ya. Kalau jam setengah 11 saya keluar dari kantor, itu ngapain saya lama-lama di wilayah kantor? Orang gedung itu kan udah ditutup ya. Kalau saya nggak segera keluar dari kantor, malah disamperin satpam gitu. Ini ada apa? Kok nggak segera pulang gitu ya? Takutnya saya kenapa-kenapa gitu ya. Jadi gedung itu jam setengah 11 saya udah harus dimatikan semua ya, lampu-lampunya, teknisnya gitu. Otomatis saya harus di mana? Ngapain saya di kantor? Nginep. Gak pernah, saya hampir gak pernah kalau pas pulang kerja itu masih lama-lamaan di kantor, di wilayah sini gitu ya. Jam kerja selesai ya udah pulang. Oke, terima kasih. Terus ada Furin di Bangil, Shalom Kak Alvira, baik dan sehat dong bersama Warga Star. Juga bersama baby dalam perut, benar demikian, sip, benar. Tapi untuk hari ini, kenapa masih di lingkungan kerja padahal jam kerja kita udah habis? Aku sih zaman-zaman masih kerja di kantor sebagai sales gadget gitulah ya di Sidoarjo. Kenapa betah gak langsung pulang ya? Karena ada dia, dia yang aku taksir di situ Kak Alvira. Misal aku masuk pagi, dia sore. Aku pulang, dia datang. Aku mesti nemenin dia dulu bareng sejam atau dua jam kayak betah gitu ya. Dan teman-teman sekitar sudah tahu aku nasir dia. Tapi jodohnya sampai di tempat kerja itu aja. Sampai aku resign dan memilih untuk buka usaha sendiri. Lagian kita beda keyakinan ya. Tapi sampai sekarang kita tetap hubungan baik gitu Kak Vira. Kak Vira dulu pernah betah di kantor padahal udah waktunya pulang. Apa alasannya? Gak ada sih, gak ada. Udah tengah malam waktunya pulang ya pulang ya. Menyapa semua Warga Star tanpa terkecuali, sama sore semuanya. Salam sehat selalu ya Re. Lagunya Mencari Alasan by Latoya de la Rasa udah kami hadirkan. Sehat-sehat ya, amin, terima kasih. Kemudian ada Arvi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir. Aku biasanya masih di wilayah kantor karena kulineran alias jajan. Jajannya di mana? Di wilayah kantor, berarti di kantin gitu ya. Soalnya kalau udah keluar dari kantor itu beda cerita. Lagunya di memori kita You Came Bayangan. Terus mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky, buat non Viranya terucap semoga sehat selalu dan selalu diberikan kemudahan dalam hal apapun. Amin, terima kasih. Lanjut ada Mama Riste di Probolinggo hadir. Barangkali mau nemenin Pak Satpam Mbak Vira. Satpamnya kayaknya kalau pas shift malam ya, atau shift terakhir lah, atau anggap saja kalau cruiser itu udah pulang, kayaknya emang diharapkan segera pulang agar mereka bisa ikut rebahan ya. Soalnya kalau masih ada orang di gedung itu kan kayak masih ada tanggung jawab, masih ada tugas ngejagain gitu ya. Tapi kalau udah pulang semua karyawannya, ya udah mereka juga rebahan gitu ya. Malah kalau saya masih nimbrung di bawah, gak pulang-pulang gitu ya, aduh, mereka juga mau rebahan nih ceritanya gitu. Oke, oke, terima kasih. Terus ada Taya Dinaid di Tanggulangin Sidoarjo hadir. Bayangin jadi Angling Darmo. Apa ini? Ngapalno komposisi nih. Sabun. Bangun perumahan, nebang tebu, bahas masa depan sama tukang parkir, wes pokoknya ake. Ngehalu di kantor gitu ya. Walah. Ngehalu tuh di rumah aja bro, di rumah sambil rebahan, peluk guling, itu enak ya.
ngapain ngehalu di kantor. Oke, terima kasih. Terus ada Yuda di kawasan Grati, hadir Kak. Biasanya sih ngopi dulu di warkop atau tempat ngopi terdekat lah di tempat kerja ya, sambil melepas lelah. Lagunya request Hap-Hap Tangkap by The Chanchuters di memori kita. By the way, radio boxnya muter-muter mulu Kak, punyaku. Tapi sekarang udah menggelegar kan? Udah membahana lagi ya. Oke, selamat mengudara ya Kak. Semangat, siap, terima kasih. Tadi memang sempat ada pemadaman listrik dari PLN, tapi bentar banget gitu, kayak nanggung sih. Soalnya kayak semenit doang gitu. Semenit doang, cuman down gitu. Tapi ya gitu, meskipun cuman semenit, ini teknis sudah terlanjur mati gitu kan. Jadi kayak PLN tiba-tiba off ya. Drip gitu, ya udah, gelap-gelapan gitu ya. Abis itu semenit kemudian, nyala lagi lah kan. Meskipun jedanya cuma semenit ya, terus nyala lagi, tapi kan perangkat-perangkat ini udah mati semua. Otomatis harus mengulangi lagi gitu, dihidupkan semuanya. Bayangin ini ada berapa laptop, ada berapa komputer. Pemancar juga gitu ya. Jadi masih butuh 15-20 menitan gitu buat ngehidupkan lagi. Untuk on lagi gitu ya. Jadinya butuh proses, dan tadi juga sempat off ya untuk radio online-nya. Sehingga sekarang udah membahana lagi gitu. Kak, untuk fan pollingnya kalau aku sih dulu gak mesti ya. Kadang ya makan dulu, kadang ngopi sama streaming radio sebelah. Kalau acara malam Jumat sih. Berarti di kantor kamu santuy banget gitu ya. Gak pengen segera pulang tapi masih ngopi-ngopi di kantin gitu. Lagunya Krisye, pengalaman pertama di memori kita. Makasih ya Kak, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Fislik, Mas Frankie, Mas Robert, Mas Sutekno, Pak John Sableng, Bunda Akila, dan Pak Purmanam. Terima kasih. Kita lanjut Warga Star, ada Salma Salsabil. Boleh juga.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah. Pokok

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Padang.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Ini dibuang, ini diolah lagi. Yang ini buang aja deh. Kalau ini
9: ngapain toh Bu?
8: Bapak.
9: Sampahnya kok dipilah-pilah? Kok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
8: Loh, ya jangan Pak.
9: Loh, kenapa?
8: Gak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masalah. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus, dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
9: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh Bu.
8: Nah, itu lebih salah lagi Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
9: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh Bu ya.
8: Nah itu tahu.
9: Ya tahu toh.
2: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Lagu lama dari Putih Band ya, dengan Bersamamu, yang kali ini diaransemen oleh Amanda Citra, yang rilis tahun kemarin. Warga Star, Bersamamu. Oke, kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Ngucapin selamat malam dan selamat datang untuk warga Star yang barusan aja hadir, barusan aja mendengarkan di program ini ya. Jangan sampai kelupaan, warga Star bisa ngikutin fan polling yang sedang berlangsung. Kamu kalau lama-lama di kantor, nggak segera pulang padahal jam kerja itu udah selesai, ngapain sih warga Star? Penasaran gitu ya, padahal nggak lembur kerja. Apakah kamu lagi mandi di kantor, atau rumpi sama teman, atau nge-gym, atau yang lain boleh kamu sebutkan ya? Soalnya kayak misalnya saya ngelihat anak pabrik gitu ya, kan jam kerjanya selesai jam 4 ya, tapi saya ngelihat parkiran itu kok masih penuh aja. Ya gak penuh banget sih ya, tapi misalnya masih ada beberapa gitu, ada beberapa motor yang gak segera pulang gitu. Kayak misalnya sampai 4:30, sampai jam 5, bahkan sampai maghrib 5:30. Anak-anak lagi ngapain sih gitu ya? Apakah lagi nge-gym atau masih asik ngerumpi sama teman ya? Jadi gak pulang-pulang, atau lagi mandi di kantor, atau sekalian sholat ya, atau yang lain boleh kamu sebutkan. Saya jumpai ada Koko Cornelius Bagus, OTW Pandaan Surabaya, pertandingan basket malam ini di GOR IJBS Surabaya tol lancar. Fan polling pulang kantor langsung JJS, keliling kantor 5 kali. Vira juga kan? Ya, tapi kalau saya kan ikut jogging, tapi nggak ini, nggak jam pulang kerja. Kalau Koko Cornelius, ya kenapa nggak segera pulang gitu ya? Alasannya jogging. Kalau saya kan joggingnya itu masih di jam kerja, ya kan? Requestnya biar kulukis senja. Kayaknya melukis senja gitu ya. Biarkan kulukis senja gitu kan. Na na na na na na na na. Ya itu Budi Doremi, melukis senja. Terima kasih, selamat tugas ya. Oh ya, zaman saya dulu malah pulang kantor jam 11:30. Iyalah, itu masih zaman saya juga, Koko. Saya kan juga pernah itu pulangnya jam 11:30. Kan dulu Star FM memang selesainya jam 11 ya. Jadi jam 11:30 itu baru keluar kantor ya. Saya nyampe rumah jam 12 malam, warga Star. Jam 12 malam. Besoknya langsung PTL jam 5:30, mantap. Itulah salah satu apa ya, kenangan lah, kenangan terindah kalau pernah menjadi bagian dari dunia radio ya. Kalau orang radio kayak gitu, warga Star. Jadi nggak pernah melihat terkadang waktu ya, terus juga hari libur tapi masih kerja. Iya, kayak hari Minggu contohnya. Minggu-minggu ya, pas orang-orang lagi have fun, lagi car free day, lagi jogging gitu ya, lagi liburan. Ini OTW masuk kerja, OTW siaran pagi gitu ya. Apalagi pas lebaran dan lain-lain. Oke, terima kasih. Salam buat yang ada di mobil ya, dan teman-teman yang mau basket juga di GOR AJBS Surabaya. Lanjut, selamat malam, ketemu dengan Alvin Munadifa. Aku kenapa gak pulang-pulang Kak Vira di kantor? Karena lagi ngerumpi si Mbak Fir sama divisi sebelah gitu ya. Lagunya Bernadia, Rabun Jauh. Tadi sih Bernadia saya pilihkan yang Untungnya Hidup Harus Tak Berjalan, karena Rabun Jauh kemarin sudah hadir, Bro Alvin. Kamu bisa ganti request ya, silakan ganti request. Terima kasih. Ada juga Toto Blenderang di Suramadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu pulang kerja sore langsung pulang rumah sih. Terkadang banyak pulang jam 8-an. Biasanya mampir ke kos cewek Unesa di Lidah Kulon Surabaya. Hanya sekedar ketemu dan makan malam bersama. Berarti kamu salah paham dengan fan pollingnya. Saya nggak nanya kamu kenapa kalau pas pulang kerja nggak segera pulang ya. Berarti kan udah pulang dari kantor. Tapi dari fan polling atau pertanyaan saya, masih di wilayah kantor saat pulang kerja ya, jadi bukan keluar dari kantor. Intinya motormu masih terpampang nyata di parkiran. Kenapa jam kerjamu jam 4 sore tapi kamu pulang jam 5:30? Kamu pulang jam 5 sore, itu ngapain di kantor?
itu ya. Jadi bukan ketika kamu udah keluar dari kantor kamu mampir kemana ya. Bukan kamu mampir kemana, ini ceritanya kamu masih di kantor. Tapi kok kerasan gak ndang pulang, gak ndang segera keluar dari kantor gitu. Itu ya pertanyaannya. Lagunya Kaisar, Kerangka Langit. Ini pernah saya cek kayaknya tahun 89 deh. Ya, lagu ini tahun 89 jadi gak bisa di memori kita bro Toto. Bisa ganti request ya. Silakan ganti request, bisanya di Star Memory pagi hari. Makasih banyak Mbak Fira, sama-sama. Ada juga Abah Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore menjelang malam Mbak Alvira Pau. Aku rumpi sama temen Mbak, makanya gak pulang-pulang gitu ya. Selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Lanjut ada Tumiar Idawati hadir dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Kemudian ada Kaya Miskin. Belum punya kantor aku kak, requestnya Putri Delina yang apa aja. Terima kasih. Selamat malam buat Mas Iki di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Petang mbakku, pulang kerja ngopi dulu sama teman-teman ngerumpi sambil bercanda biar gak stres setelah bekerja. Ngopinya berarti masih di wilayah kantor, kayak di kantin gitu gak sih? Awas jangan sampai salah ini ya, salah persepsi. Dimana saya gak nanyain kamu masih mampir kemana setelah keluar dari kantor. Tapi topik untuk hari ini, kamu masih di wilayah kantor. Jadi motormu masih di parkiran kantor ya. Lagunya Noah, Di Atas Normal, udah kami hadirkan. Untuk Kafiranya makasih dan selamat bertugas. Lanjut ada Arizatul di Pasuruan hadir. Aku sih langsung pulang ke rumah. Kalau gak ada keperluan ya gak mampir Mbak Alvira. Ada beberapa yang masih salah paham dengan fan pollingnya ya, it's okay, terima kasih. Kemudian ada Om Yudi dari Probolinggo. Selamat malam Mbak Alvira Pau. Waktu aku masih kerja di Jakarta. Kalau pulang kerja gak langsung pulang ya Mbak. Biasanya masih ngelayap sama teman-teman. Ini, jadi ini ngelayapnya udah di luar kantor warga star ya. Oke, bukan itu fan bowlingnya ya. Lagunya Rita Effendi yang Saling Setia. Saya cek dulu untuk tahun rilisnya. Matu guys ya, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Satu lagi di WA, ada Yuda di Grati, kenapa? Kak, dulu yang backsound atau soundtracknya pas siaran pakai lagu Trouble Is a Friend by Lenka itu zamannya siapa ya kak? Pernah sih dulu sempat dengerin, tahun berapa? Tahun berapa bro? Trouble Is a Friend ini kan lebih ke pop manca kan ya? Itu acara apa? Star Hits mungkin ya? Kalau zaman dulu tahun berapa? Kamu pernah dengerin tahun berapa? Coba. Kalau di bawah tahun 2012 saya nggak bisa jawab ya. Karena saya di sini 2012 ke atas gitu. Oke, terima kasih. Lanjut ke track berikutnya yang sudah dipesan Coco Cornell, Budi Doremi, Melukis Senja.

95 Star FM. Warga Star udah pernah dengar yang namanya program Star Kids ya. Untuk warga Star yang tertarik dengan program Star Kids, kamu bisa hubungi Star FM untuk ngebooking waktu, hari, dan tanggalnya ya. Terlebih untuk sekolahan warga Star yang belum pernah atau udah pernah tapi pengen balik lagi ke Radio Star FM, ke program Star Kids. Karena di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking to radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, bisa hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_panda.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh,
2: ya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjap deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
1: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105 Star FM, temani harimu, ciarkan duniamu. Warga Star, kita udah memasuki segmen memori kita untuk Papindo lebih lawas ya. Era 2000-an diutamakan hingga 90-an. Yang galau, yang semangat boleh, bisa warga Star request di sini tempatnya. Silakan hadir di WA 0818310755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di bawah post terakhir yang sudah kami posting. Jangan sampai kelupaan ikutan fun polling yang sedang berlangsung ya. Kamu kalau masih di wilayah kantor ya, ingat wilayah kantor. Saat pulang kerja, kenapa nggak segera pulang sih? Biasanya kamu masih ngapain? Apakah lagi mandi di kantor, atau rumpi sama teman, atau nge-gym, atau yang lain boleh kamu sebutkan? Silakan hadir di WA 0818310755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post favorit kita. Oke, satu jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zahra. Dua penampilan warga Star, ada track by The Chanchuters, Hap Tangkap. Kemudian ada track by Krisha, Pengalaman Pertama. Kali ini giliran You Camp, Bayangan.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Care. Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: The Pot sudah buka. Sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
9: Lah Bapak udah promosiin depotnya belum?
8: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
9: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
8: Iklan di mana?
9: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
8: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
9: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
8: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
9: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
8: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, Bapak bayar pakai sate nanti.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

semua ini.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

Mewas Tire Eval. Ada satu track dibawakan oleh Eren dengan Takkan Bisa. Lagu tentang putus cinta, namun putusnya bukan karena saling mengkhianati atau saling benci gitu ya, melainkan berpisah karena keadaan. Keadaan yang dimaksud adalah ketika orang tua salah satu atau kedua di antara kita itu tidak merestui hubungan kita, warga Star. Yang jelas ketika orang tua tidak merestui itu pasti ada alasannya ya. Namun itu bagi kita yang menjalani ya, pasti sangat menyakitkan gitu ya. Takkan Bisa by Eren. Ngobrol kita ke menit 43 lepas dari jam 7 malam waktu Star FM. Kita masih di segmen memori kita berandingan Vira Zahra. Yang barusan aja gabung dan ngikutin fun polling ya. Biasanya kalau kamu masih di wilayah kantor saat pulang kerja, kenapa gak segera pulang sih? Biasanya kamu masih ngapain? Apakah mandi di kantor, rumpi sama teman, nge-gym atau yang lain boleh kamu sebutkan? Saya jumpai selamat malam ketemu dengan Petru John. Mbak, kalau saya sih biasanya mandi di kantor ya, karena udah kadung bawa peralatan mandi lengkap. Lagunya Elemen Maaf dari Surga udah tampil, terima kasih. Kemudian ada Oman Kanyor, selamat malam Mbak Vira, aku dari Pasuruan Kota. Nyimak aja ya Mbak. Untuk Mbak Vira, semoga selalu sehat serta bahagia bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Tomingse di Sidoarjo hadir. Kalau saya sih biasanya rumpi sama teman di mall dekat kantor untuk membahas proyek atau hal lainnya sampai puas gitu ya. Di mall berarti apa itu? Jalan kaki atau gimana dari kantormu? Soalnya memang kita masih ngobrolin soal wilayah kantor ya, bukan di luar kantor. It's okay, terima kasih untuk kehadirannya. Yaudah, kali ini warga Star, Lusa 18 September ditutup untuk pendaftaran mengenai lomba mewarna Star FM bersama KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi hingga selesai. Pilih kategori lomba sesuai anak-anak warga Star. Kategori A usia 4 hingga 6 tahun, kategori B usia 7 hingga 9 tahun. 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya, karena full door prize. Buruan daftar ya, kuota terbatas, dan ditutup 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi saya di 085-735-460-266. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC, jagonya ayam. Didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Patisro Pandaan, Hotel Inatretes, Tisu Kyoku, Himakom Universitas Yudarta Pasuruan, dan Sudut Pandaan. Sampai jumpa di hari lomba. Lanjut kali ini giliran Kangen Band, tentang aku, kau, dan dia.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Star Avel, temani harimu, carakan duniamu. Warga Star, rupanya satu lagu dari Niji dengan Sang Mantan ngebawa kita ke menit akhir untuk memori kita pada kesempatan hari Rabu ini. Jumpa lagi di hari Jumat ya, kalau bareng Vira, besok bersama rekan yang lain. Abis ini kita bergeser ke Rock Hits bareng Rani Krishna hingga jam 10 malam. Akhir kata, saya Vira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Henry Moody awalnya adalah konten kreator TikTok yang sering melakukan cover lagu sebelum akhirnya merilis lagu buatannya sendiri. Sudah menulis lagu sejak usia 11 tahun, Henry sempat meninggalkan bangku sekolah pada usia 16 tahun untuk fokus bermain band dan menyelesaikan kursus menulis lagu di kota Fulham, Inggris. Di tahun 2022, saat berusia 18 tahun, Henry Moody akhirnya merilis single pertama berjudul You Were There For Me. Lagu ini membuatnya mendapatkan kesempatan untuk tur bersama dengan kelompok The Vamps. Single keduanya yang berjudul Drunk Text rilis pada tahun 2023 dan setahun setelahnya mendapatkan popularitas besar di Asia Tenggara. Di Malaysia, Indonesia, dan negara-negara sekitarnya, lagu ini menduduki posisi pertama tangga lagu.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Taesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat malam warga Star. Edisinya hari Rabu 16 September 2026. Kali ini satu lagu dari Red Hot Chili Pepper dengan Give It Away yang dirilis tahun 1991 di album Blood Sugar Sex Magik sudah hadir membuka Rocket malam hari ini. Rene Krisna yang akan mengawal sampai tuntas nanti jam 10 malam ya. Jadi, yuk semuanya segera merapat biar tidak ketinggalan dengan yang lainnya. Oke, kita tinggalkan Give It Away. Hadir Epica dengan Cry For The Moon. Selamat malam, keep on rocking.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Starship dengan Nothing Gonna Stop Us Now. Balada rock populer di tahun 1987 yang menjadi soundtrack film Mannequin dan menduduki peringkat pertama tangga lagu. Lagu ini duet antara vokalis Grace Slick bersama dengan Mickey Thomas. Dan saat lagu ini ada di posisi puncak, Grace Slick ini mencetak rekor sebagai artis wanita tertua yang meraih posisi nomor 1 di Amerika Serikat pada usia 47 tahun. Lagu ini juga dinominasikan sebagai Best Original Song di ajang Academy Award ke-60. Hadir di menit ke-28 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Oke, saatnya untuk yang pengen bergabung silahkan. Sudah banyak ini ya. Ya, SMS WA di 081-831-0755. Ya, Facebook di Star 105.5 FM. Terima kasih, selamat malam untuk Tomingse yang dari kawasan Sidoarjo. Ada Rohim di Tanggulangin. Kemudian juga Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wak Rite Heru Mulyono. Ada beberapa request yang sudah Rani hadirkan ini ya. Kemudian juga selamat malam untuk Ayub Maustim yang ada di kawasan Jombang. Ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Mbak Rani ngerok bersama Rockhead. Oke, menyapa untuk Mas Arfi, Mas Toto, Wak Rite, Mas Chris Fislik, Mas Frankie. Ada Mas Robert, Pak Eko Metu juga. Terima kasih ya Mbak Uke. Oke. Ada Robert Cavalera di kawasan Tretes. Menyapa untuk Tom Peneti, Arfi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, dan juga ada Anwar Eko. Oke, selamat malam juga. Rani sapa yang sudah hadir di Facebook, ada Mas Toto Blendrang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyapa untuk Arna, Arvinana. Diganti tanamannya ini. Ada Anwar Eko, Krivislik, Wawawawa, Arsha Syarawi, Mas Frenggi, Pak John Sableng, Tony Azura, Marcel, ada Robert Cavalera dan juga ada Wak Rite ya. Buat Mbak Rani sehat selalu, murah rezeki juga. Amin. Terima kasih kembali. Mother Hit dengan I'm the Swan.

0: Widi, jadi modif mobil juga kan?
1: Iya dong, biar kekinian. Gimana? Keren kan?
0: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bumpernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
1: Hah? Masa gini aja ditilang?
0: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
1: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
0: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
2: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.
3: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
7: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Keep rocking and stay on rock hits. Yes, coming your way.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Survivor dengan Burning Heart. Kali ini membawa kita di menit ke-45, lepas dari jam 8 malam waktu Stereo FM. Terima kasih warga Star yang sudah bergabung. Berani lanjut ya, karena banyak ini, nanti nggak nututi untuk menyapa satu persatu. Gilirannya yang ada di Facebook. Selamat malam untuk Marcel. Lagunya ditunggu ya. Ada Tumiar Idawati dari Medan. Selamat malam juga untuk Tony Azura. Ada Intro Sablon dari pedalaman Desa Segoro Purorejoso. Oke, terima kasih. Selamat malam. Apa kabar juga untuk Satria Putra? Ada Roman Mulia Warman. Ada juga Putri Nur Karisma ya. Malam Bunda. Selamat malam. Untuk requestnya ditunggu. Sementara juga ada Arvi Florinan yang ada di Derap Kuning Gresik. Menyapa untuk Robert Cavalera, Tom Bonetti, Totok Blendrang. Ada Anwar Eko, Mas Franky, Rohim, Mak Rete, Pak John Sableng. Ada Eko Metu, Hendrik Bit. Untuk Bunda Rani terucap semoga sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih kembali. Saatnya yang satu ini tadi sempat di request sama Anwar Eko ya. Dari Sodom dengan Bomben Hegel.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis, semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep tak?
3: Wah, yo mantep itu Bu. Kalau gitu saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Star FM, the real music.
5: Keep rocking and stay on rocket. More rocket hits coming your way.

Pada tahun 2022 lalu, Ian Velia, istri sang maestro Didi Kempot, menggelar konser peringatan 2 tahun kepergian almarhum yang diberi judul Konser Ambiar di Bengawan Solo Park Solo. Konser memperingati 2 tahun kepergian Didi Kempot yang tutup usia pada tanggal 5 Mei 2020 lalu itu dihadiri oleh Denny Caknan, Darboy Gang, dan sederetan artis kenamaan Jawa sekitarnya. Dan tidak ada yang mau dibayar alias gratis. Hal itu dikatakan oleh sang istri Ian Velia, jika artis atau penyanyi yang mengisi acara ini memang tidak berbayar. Kedatangan rekan-rekan almarhum itu murni untuk memberikan dukungan kepadanya dan sang buah hati untuk bisa meneruskan cita-cita sang maestro Didi Kempot menjadi penyanyi tentunya. Kala itu, Darboy membawakan 4 buah lagu miliknya. Ada Balungan Kere, kemudian juga ada Citro, ada Mendung Tanpa Hujan, dan yang satu ini, Ojo Nangis.

105,5 Stereo FM. Satu lagu hadir dari Rainbow dengan Stargazer. Ini sebenarnya bukan lagu dari Deep Purple, tapi karya epik dari band Rainbow yang dibentuk oleh mantan gitaris Deep Purple, Ritchie Blackmore, setelah ia keluar dari band itu di tahun 1975. Makanya saya tadi cari-cari Deep Purple Stargazer kok gak ada. Ternyata Rainbow ya. Oke, hadir di menit ke-31 lepas dari jam 9 malam waktu Star FM. Semakin mendekati menit akhir. Terima kasih juga ini yang belum sempat Rani sapa, selamat malam saja. Untuk Agus Valia di Sumo Pito Jombang ya. Ada juga Lili di kawasan Madura. Untuk teman-teman semuanya, yuk mencolot bareng-bareng. Jam. Hendrik juga yang ada di kawasan Kedawung ya. Mudah-mudahan cukup waktunya ini. Waalaikumsalam. Mas Franky di Bangil. Lagunya kayak ngerti-ngerti yo. Tebar salam untuk Satria Putra. Ada Bams, Arfi, Pak Eko Metu, Kadi Metal Saestu, Petro John, Nana Rebeka, Putri Nur Karisma, Anjar Kusuma, semuanya selamat malam ya. Semoga bahagia selalu untuk Mbak Rani, semangat. Oke, terima kasih. Sementara Rani lanjut sapa yang ada di Facebook ya. Ada beberapa request yang juga sudah Rani hadirkan. Ya, yang sudah memberikan like-nya ada Wiji Santoso, ada Intro, Prio Muhammad Soleh, Anwar, ada Agus Dead Green, Hendrik Bit, Heri Susanto, Andi Long Firman, Roman Mulia Warman, ada Presto, Bang Billy Bangkrut, Solikin Solikin, Ava Republik, ada Hasdi Der Panzer, Satria Putra, Kopler Kopler, Tumiar Idawati, Bening Ayu, Tony Azura, Marcel, dan juga yang lainnya. Terima kasih. Oke. Lanjut kali ini Lacuna Coil featuring Randy dengan Hosting the Shadow.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Hail to the King dari Avenged Sevenfold hadir membawa kita di menit akhir untuk rock hit malam hari ini ya. Itu tandanya Rani mesti pamit mundur. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Insya Allah besok ketemu lagi. Oke, satu lagu terakhir yang sudah Rani persiapkan ada Gary Moore dengan Empty Room. Selamat malam, have a nice dream and keep on rocking.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Puji nama Tuhan, pagi yang indah. Mari kita bersekutu bersama melalui Press the Lord program. Saya Nina yang bertugas pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur dan terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi ini ya Bapa. Kami mau memulai Press the Lord program pagi hari ini Tuhan. Tuhan yang pimpin, tuntun dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang berkuasa atas hati, pikiran dan tempat kami masing-masing. Biarlah Press the Lord program dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memuji dan memuliakan namamu. Haleluya. Amin.

Star FM, mari pendengar terkasih, kita belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur kepadamu Tuhan kalau pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu bersama merenungkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami ya Bapa untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita belajar di dalam Kisah Para Rasul 14 ayatnya yang ke-15. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Amin. Tema pagi hari ini, tujuan berbuat kebaikan. Pendengar terkasih, saat kuliah ya, kerap kesulitan membayar biayanya. Seringkali kesulitan dalam hal biaya. Pernah ada seorang bapak berbaik hati melunasi seluruh tunggakan biaya kuliah seseorang. Dan seseorang ini mengucapkan terima kasih kepadanya. Tetapi terima kasihlah kepada Tuhan, jawabnya. Saat itu seseorang ini merasa harus berterima kasih kepadanya karena sudah mendonasikan uangnya bagi pendidikannya. Namun kemudian seorang ini sadar, memang demikianlah seharusnya. Harusnya kebaikan dipergunakan sebagai sarana untuk mengarahkan mata orang-orang agar memandang kepada Tuhan. Untuk alasan yang sama, Barnabas dan Paulus mengoyak pakaian mereka. Mereka menjelaskan bahwa mereka juga manusia biasa, sama seperti orang-orang lainnya. Perkara ajaib yang baru saja terlihat, yakni seorang yang kakinya lemah dan lumpuh sejak lahir, tetapi kemudian berdiri dan berjalan, bukanlah perbuatan baik mereka, melainkan perbuatan baik Tuhan. Tak perlu mempersembahkan kurban karena mereka bukan sosok ilahi. Mereka hanya pemberita Injil yang memberitakan tentang Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Bukan Dewa Zeus dan Dewa Hermes turun dalam rupa manusia. Sebaliknya, Allah menyatakan kemurahannya di tengah-tengah umatnya. Selanjutnya, Barnabas dan Paulus menyatakan agar orang-orang itu semuanya meninggalkan perbuatan mereka yang sia-sia dan memandang kepada satu-satunya Allah. Masih banyak orang belum paham tujuan dari berbuat kebaikan. Akibatnya timbul kekesalan atau kekecewaan saat kebaikan tidak ditanggapi secara menyenangkan. Saat ini, sadari akan apa yang seharusnya kita lakukan lewat kebaikan kita. Buatlah mata orang-orang memandang kepada Tuhan, maka akan meluap sukacita dalam hati, meski tak seorang pun menyanjung atau menghargai kebaikan kita. Kemuliaan hanya bagi Tuhan bila kita mengasihi Tuhan.
Mari kita renungkan, kenapa semua yang saya lakukan kemuliaan hanya bagi Tuhan? Dan bagaimana memuliakan Tuhan dalam kehidupan saya? Pendengar terkasih, ketika Tuhan sedang meneguhkan berita Injil dengan mukjizat kesembuhan ilahi, manusia sering keliru menanggapnya, menanggapinya, dan mengaguminya. Yang dikagumi, disanjung, dan dicari-cari adalah orang yang pada saat itu sedang dipakai Tuhan. Seakan-akan sedang ada orang istimewa di antara kebanyakan orang. Dirinya menjadi tenar, dipuja-puja, dan diperlakukan istimewa. Siapa tidak tergoda menikmati perlakuan istimewa itu? Di Listra terjadi kesembuhan ilahi atas seorang lumpuh melalui pelayanan Paulus dan Barnabas. Serentak masyarakat takjub, terpikat, dan mendatangi kedua penginjil itu sambil membawa kelengkapan kurban bagi dewa, sebab mereka dianggap dewa. Ayat 11-13. Keteladanan keduanya dalam menanggapi perlakuan istimewa itu sungguh penting. Mereka menolak dan dengan tegas berkata, dirinya adalah manusia biasa. Pendengar terkasih, pengakuan sebagai manusia biasa setara siapa saja adalah disiplin rohani yang utama. Betapa sering ketika keberuntungan sedang berpihak atau berkat sedang berlimpah, ya, kita tergoda untuk senang diperlakukan istimewa atau menganggap diri istimewa. Tiba-tiba selasa kita ini lebih dibanding sekitar. Ya, seringkali dimanapun kita berada, kita menjumpai orang-orang yang seperti ini. Merasa dirinya paling istimewa, lebih hebat, lebih kaya, lebih cerdas, lebih beruntung, lebih penting, lebih super, ya, lebih suci. Padahal semua kelebihan yang sedang mengunjungi kita hanyalah pemberian dan titipan Tuhan belaka. Dialah Tuhan kita yang hebat. Kita semua ini hanya alat, ya. Tuhan dan anugerah berkat-Nya memang luar biasa. Tetapi kita ini hanya manusia biasa. Kemuliaan hanya bagi Tuhan bila kita mengasihi Tuhan. Pendengar terkasih, hendaklah setiap perbuatan baik kita dipergunakan untuk mengarahkan mata orang-orang agar memandang kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.

waspadalah dan berjagalah, sebab kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Yesus akan datang kedua kalinya. Adakah didapatinya kita tetap setia dan melayani Tuhan? Langit dan bumi serta isinya akan lenyap. Dunia ini akan dibinasakan

sekali lagi kukatakan, waspadalah dan berjagalah. Tetaplah setia dan melayani Tuhan, dan engkau akan diselamatkan. Jangan lemah dengan keadaan dunia ini. Biarlah

5,5 Star FM. Mari pendengar terkasih, mengasihi Tuhan dan melayani lagi lebih sungguh, lebih sungguh. Paulus menegur perbuatan orang-orang di Listra. Mereka melihat perbuatan Paulus dan Barnabas yang membuat mukjizat dengan menyembuhkan seorang yang kakinya lumpuh dari lahir. Mereka menganggap Paulus dan Barnabas adalah titipan Dewa Zeus dan Hermes karena hanya para dewa yang sanggup melakukan mukjizat. Mereka datang kepada Paulus dan Barnabas dengan dipimpin imam Dewa Zeus dan membawa lembu-lembu jantan dan karangan bunga untuk korban persembahan kepada Paulus dan Barnabas. Ayat 13. Pendengar terkasih, Paulus dan Barnabas tahu bahwa mereka hanya manusia biasa. Yesus akan datang kedua kalinya. Semua kuasa, mukjizat, kesembuhan yang mereka lakukan dari Tuhan dan milik Tuhan. Hanya Tuhanlah yang layak menerima semua hormat, pujian, kemuliaan, dan persembahan. Mereka tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan dengan menerima persembahan orang-orang di Listra. Tugas mereka menyampaikan Injil, memperkenalkan Allah yang hidup di dalam Yesus, supaya orang-orang meninggalkan perbuatan yang sia-sia, tidak menyembah dewa-dewa dan berbalik kepada Allah yang hidup. Prinsip ini seharusnya ada pada kita sebagai orang yang sudah percaya. Memberitakan Injil kepada setiap orang sehingga mereka kenal Tuhan Yesus dan diselamatkan. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan dan milik Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang dimuliakan.

0: 105,5 Star FM. Pendengar terkasih, mari kita menyadari betapa kecilnya manusia di hadapan Tuhan, namun tetap dikasihi secara luar biasa. Mari meminta Tuhan untuk membersihkan dan menjadikan hati kita sebagai tempat tinggal atau istana bagi kasihnya. Dan mari kita menyerahkan segala beban, kelemahan dan keputusasaan ke dalam belas kasih Tuhan yang membawa damai sejahtera. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan telaga terlebih dahulu. Bagi yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, kami persilahkan bisa bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau bisa bergabung melalui Facebook Star FM. Yang mendengarkan di luar jangkauan Star FM bisa melalui aplikasi Radio Box atau melalui website kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dina The Quality Internet Service Provider. Mari kita dengarkan telaga dengan tema Tuhan Mempertemukan Kita.
1: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini bersama Ibu Wulan Sarjana Teologi, kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa Tuhan mempertemukan kami. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, ada orang yang berpendapat bahwa jodoh itu di tangan Tuhan katanya Pak Paul. Bagaimana menurut Pak Paul tanggapan terhadap ungkapan seperti itu, Pak?
2: Jadi begini Pak Gunawan, kalau kita berkata jodoh itu di tangan Tuhan, itu adalah suatu pernyataan bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas hidup ini. Sehingga bukan saja jodoh di tangan Tuhan, tapi segala hal yang terjadi dalam hidup kita ini, semuanya itu berada dalam tangan Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini di luar kedaulatan atau penguasaan Tuhan sendiri. Nah, jadi kira-kira seperti itulah maknanya. Namun, di dalam pengertian kita tentang jodoh itu di tangan Tuhan, kita memaknainya seperti ini, Pak Gunawan. Bahwa meskipun itu adalah dalam kehendak Tuhan, namun Tuhan memberikan andil kepada manusia untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kehendak Tuhan itu. Sehingga dalam hal perjodohan, kita ini tidak diam, tidak hanya menantikan Tuhan berbuat sesuatu, membawa seseorang ke dalam kehidupan kita, dan kita berkata inilah jodoh yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak, ya, dalam pengertian ini adalah dalam kehendak Tuhan, kita ini tetap diberikan kesempatan dan juga andil untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kehendak Tuhan itu.
1: Ya, itu berlaku bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus maupun tidak gitu Pak Boleh.
2: Betul, jadi dalam pengertian ini bahwa Tuhanlah yang memegang kendali penuh atas semua kehidupan dan aktivitas di dalam dunia ini. Iya, semua hal yang terjadi memang dalam kedaulatan Tuhan sendiri. Tapi apakah pertanyaan berikutnya adalah bahwa semua pernikahan itu adalah pernikahan yang Tuhan setujui? Dalam pengertian kehendak itu sesuatu yang terjadi, tidak ada yang di luar Tuhan, di luar penguasaan Tuhan. Namun kalau kita masuk ke poin berikutnya, apakah semua pernikahan itu disetujui oleh Tuhan? Ternyata tidak Pak Gunawan.
1: Kalau begitu pasti ada faktor-faktor tertentu itu yang mempengaruhi sebuah pernikahan itu disetujui atau dikehendaki oleh Tuhan ataupun tidak gitu.
2: Betul sekali, dan syaratnya sebetulnya Alkitab hanya memberikan dua. Yang pertama, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan menghendaki kita menikah dengan sesama orang percaya, dengan sesama orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Maka

0: di 1 Korintus pasal 7 ayat 39, Rasul Paulus memberikan nasihat bahwa kalau seseorang kehilangan pasangannya ya karena kematian, nah boleh menikah lagi dengan siapapun yang dikehendakinya asalkan ia orang percaya. Ya, dalam terjemahan Alkitab yang lain ditulisnya asalkan ia adalah orang yang di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Nah, itu syarat yang pertama. Yang kedua adalah saya ambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Di sana dikisahkan tentang penciptaan Hawa. Nah, Hawa kita tahu adalah bukan hanya sembarang manusia, tapi adalah istri Adam. Jadi memang penciptaan Hawa itu tuh harus dilihat dari dua konteks. Konteks penciptaan manusia yang selanjutnya, tapi juga adalah dalam konteks pernikahan. Ini adalah istri yang Tuhan bawa ke dalam kehidupan Adam. Istilah yang Tuhan gunakan adalah seorang penolong yang sepadan baginya, bagi Adam. Berarti kalau kita boleh gunakan ayat ini sebagai kriterianya, Tuhan menghendaki kita ini menikah dengan yang cocok, yang sepadan dengan kita, yang bisa terlibat dalam relasi saling tolong, sehingga kita mendapatkan bantuan, masukan dari pasangan kita, dan demikian pula sebaliknya. Nah, dua syarat inilah yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi kalau kita keluar dari dua syarat ini, berarti itu adalah pernikahan yang tidak Tuhan setujui.
1: Pak Paul, berkaitan dengan pernikahan yang dikehendaki Tuhan, maksudnya kehendak Tuhan gitu ya, apakah Pak Paul bisa jelaskan perbedaannya dengan area yang ketetapan Tuhan begitu? Kalau yang saya mengerti kan ketetapan Tuhan seperti keselamatan orang yang dipilih dan tidak dipilih begitu ya. Saya merasa perlu dijelaskan lebih lagi gitu, berkaitan juga dengan pertanyaan Pak Gunawan gitu. Nggak sedikit banyak orang Kristen yang benar-benar meyakini memang si A jodohnya tuh pasti ada si B begitu. Saya juga pernah baca buku itu, pengalaman dari seorang Jepang begitu ya, benar-benar mengasumsikannya seperti itu begitu. Dia yakin suatu hari kelak di satu hutan tertentu dia akan ketemu jodoh yang ini begitu. Nah, masalahnya kalau ternyata bukan begitu. Nah, saya sendiri pengalaman saya juga pernah satu kali saya perayaan Natal ke gereja lain yang saya enggak kenal, tiba-tiba ada seorang pria menghampiri saya lagi telepon begitu. Lalu dia mengatakan bahwa kamu adalah jodoh yang dikehendaki oleh Tuhan buat saya terkaget-kaget setengah mati begitu. Loh, bagaimana bisa tahu gitu bahwa saya jodoh buat kamu, saya kenal juga belum, kamu juga gak kenal saya begitu loh. Pak Paul bisa tolong jelaskan.
0: Contoh Ibu Wulan itu contoh yang baik sekali ya, yaitu contoh penyalahgunaan kehendak Tuhan ya. Jadi kita juga mesti berhati-hati agar kita tidak mengklaim inilah kehendak Tuhan meskipun kita belum mempunyai buktinya. Saya juga pernah mempunyai seorang teman yang mendapatkan pinangan yang sama seperti Ibu Wulan pernah alami dulu. Pria ini datang kepadanya dan berkata, dalam doa saya mendapatkan wahyu dari Tuhan bahwa engkaulah jodoh untukku. Nah, jawabannya dia adalah sangat-sangat baik. Dia berkata begini, okay, saya akan doakan. Dan kalau Tuhan juga memberikan wahyu yang serupa kepada saya, barulah saya yakin ini adalah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan wahyu yang sama, berarti memang bukan. Jadi itu salah satu cara untuk menangkal ya pinangan-pinangan orang yang seperti ini. Tapi yang kedua adalah ini, Tuhan meminta kita berandil di dalam mewujudkan kehendaknya bagi kita ya, untuk menemukan pasangan hidup kita. Tuhan justru tidak menghendaki kita ini menjadi orang yang pasif, tidak berandil sama sekali, seolah-olah hanya menantikan seseorang dibawa ke dalam kehidupan kita. Tidak, andil kita apa? Andil kita adalah kita mesti melihat kecocokannya. Kita mesti benar-benar menguji ya, apakah relasi ini nih relasi yang cocok. Dan harus ujian ini nih melewati kurun yang tertentu ya, waktu yang tertentu, agar kita bisa meyakini, iya, ini adalah pasangan yang cocok untuk kita. Kalau misalkan orang ini seiman ya, sama-sama dalam Tuhan, tapi orang ini tidak cocok dengan kita, itu adalah pernikahan yang Tuhan tidak setujui. Meskipun dia seiman, namun kita sudah menjalani masa-masa perkenalan dengan dia, kita pun menyadari bahwa waduh ilah, 90% pertemuan kita itu tuh diisi dengan pertengkaran, 10% baru gak diisi dengan pertengkaran. Seharusnya itu sudah cukup cukup kuat untuk memberitahukan kita ini bukanlah relasi yang cocok, bukan relasi yang sepadan. Tidak ada lagi tuh unsur saling, bukan kehendak Tuhan. Jadi memang sebetulnya kehendak Tuhan itu tuh bisa kita lihat dari pelbagai level ya. Meskipun dari mata Tuhan, kehendak Tuhan hanya satu ya. Tapi dari kacamata manusia kita bisa seolah-olah membeda-bedakan kehendak Tuhan dalam mungkin ya 2 atau 3 level. Nah, level yang paling dekat dengan kehendak Tuhan adalah level yang kita katakan ketetapan langsung. Misalnya kelahiran Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus di kayu salib, itu yang saya panggil ketetapan langsung namun memerlukan kondisi. Artinya Tuhan memang sudah tetapkan Tuhan Yesus akan mati di kayu salib, namun ada kondisinya. Kondisinya adalah apa? Manusia-manusia itu tuh mengambil bagian di dalam mewujudkan kehendak Tuhan, yaitu mereka membenci Tuhan, mereka melihat Yesus itu tuh sebagai pengacau, jadi harus disalibkan, sehingga akhirnya Tuhan benar-benar mati di salib. Itu ketetapan Tuhan, namun manusia itu tuh seolah-olah mempunyai bagiannya di situ dalam mewujudkan kehendak Tuhan. Berbeda dengan misalkan kelahiran Tuhan Yesus langsung ya, itulah yang Tuhan berikan kepada Mesir langsung, itu ketetapan yang benar-benar langsung. Penciptaan alam semesta ini itu juga ketetapan yang langsung sekali, tanpa sedikit pun manusia berbagian dalam kehendak Tuhan itu. Nah, dalam level yang kedua yang tadi saya berikan contoh, kematian Tuhan Yesus, jelas adanya andil manusia di situ. Terus tentang penyebaran Injil ya, dari Yerusalem ke Yudea dan akhirnya ke seluruh muka bumi ini, itu tuh diawali dengan penganiayaan orang Kristen di kota Yerusalem. Memang Tuhan menghendaki murid-murid Tuhan itu pergi ke seluruh penjuru dunia, tapi mereka tidak pergi. Nah, Tuhan itu tuh seolah-olah ya memakai peristiwa penganiayaan itu untuk membawa murid-muridnya keluar dari Yerusalem. Nah, tapi ada level yang ketiga. Level yang ketiga adalah dalam hal pernikahan ini nih, saya kira termaktub dalam level yang ketiga, yaitu seolah-olah tidak ada ketetapan dari Tuhan, seolah-olah. Maka saya panggilnya ketetapan tidak langsung, tetap ketetapan, tapi seolah-olah kok Tuhan tidak turut campur dengan jelas gitu ya, membisikkan inilah ketetapannya, inilah yang harus terjadi. Kalau Tuhan Yesus kan sebelum mati, dia sendiri pun sudah berkata dia akan disalibkan, dia akan dibunuh ya. Tapi dalam berpacaran dan memilih pasangan hidup, kan biasanya itu tidak terjadi. Nah, seolah-olah Tuhan tidak memberikan ketetapan. Ada sebetulnya, namun secara tidak langsung. Dan Tuhan memberikan kesempatan dan andil yang sangat besar kepada manusia untuk terlibat di dalam mewujudkan dan mengetahui dengan pasti akan kehendak Tuhan ini.
1: Papa, jadi kalau saya boleh mengerti, berarti Tuhan memang memberikan hak atau kebebasan begitu ya bagi manusia untuk memilih pasangannya yang manapun begitu. Jadi dengan kata lain, sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan Tuhan gitu. Karena yang saya sering dengar kan, kebanyakan kalau rumah tangganya akhirnya berantakan kan cenderung kita menyalahkan Tuhan. Loh, kenapa Tuhan akhirnya kok mengizinkan begitu ya? Pernikahan ini bisa terjadi kok, kalau nggak waktu itu kan waktu di altar itu terjadi apa kek begitu? Nggak jadi menikah begitu. Tapi ini kan Tuhan berikan ini, kesempatan ini untuk menikah begitu.
0: Bu Wulan, ada satu kesalahpahaman yang sering kali ya dimiliki oleh kita ya sebagai orang-orang percaya. Kita ini beranggapan bahwa setelah kita ini percaya pada Kristus, maka hidup ini seharusnya mudah. Jadi seolah-olah tujuan hidup adalah kebahagiaan dalam pengertian kemudahan, kegampangan, keenakan. Itu keliru. Sebab yang Tuhan janjikan dan inginkan dari kita anak-anaknya adalah pertumbuhan. Itu jauh menempati porsi besar dalam rencana kerja Tuhan ya. Justru yang namanya kemudahan, keenakan dan sebagainya itu tidak pernah Tuhan janjikan. Makanya yang Tuhan katakan kan, kalau engkau mengikut aku, engkau harus menyangkal dirimu dan memikul salibmu. Ya, salib itu lambang kematian pada saat itu. Dengan kata lain, memangnya ada penderitaan, ada kuk yang harus kita pikul. Maka Tuhan berkata, ya pikullah kuku. Meskipun dia berjanji itu nanti akan ringan. Bukannya karena bebannya ringan sebetulnya, tapi kekuatan Tuhan yang begitu besar menolong kita memikul kuk itu, sehingga kuk itu tidak terlalu memberatkan kita. Ya, tapi kuk itu sendiri bisa berat kok. Ya, namun dengan kekuatan dari Tuhan bisa kita pikul. Itu maksudnya Tuhan, ya. Jadi intinya Tuhan tidak pernah menjanjikan kemudahan, keenakan, kelancaran, tidak. Yang Tuhan inginkan justru adalah pertumbuhan. Dan kita tahu sebagai manusia bahwa pertumbuhan itu tuh terjadi melewat satu syarat. Syaratnya adalah apa? Kesusahan, krisis, pengujian. Nah, itu yang Tuhan memang tekankan. Ya, jadi pertanyaan Ibu Wulan adalah bagaimana dengan orang yang sudah menikah, yakin ini adalah kehendak Tuhan, ya, dan memenuhi syarat, ya, cocok awalnya juga dan juga memang dalam Tuhan sama-sama. Kok masih bisa bertengkar? Kok setelah menikah masih bisa tidak cocok? Seolah-olah ini bukan kehendak Tuhan. Nah, yang pertama saya ingin koreksi adalah konsepnya dulu. Kalau kita menikah mengharapkan semua lancar, berarti kita keliru. Sebab Tuhan menghendaki pertumbuhan. Dan pertumbuhan biasanya harus melewati proses pengujian.
2: Pak Paul maksudkan dengan pertumbuhan itu pertumbuhan apa, Pak Paul?
0: Pertumbuhan rohani, jiwa kita. Jadi roh kita, jiwa kita makin hari makin matang. Misalkan, kita kurang sabar. Tuhan mau menumbuhkan kesabaran kita. Kita misalkan mudah putus asa. Tuhan ingin menumbuhkan ketangguhan kita. Makanya di 2 Petrus dikatakan tambahkan atas imanmu itu kebajikan, ya, goodness, kebajikan. Kemudian tambahkan juga penguasaan diri. Kemudian tambahkan juga ketabahan, perseverance gitu. Dari situ nanti akan muncul kesalehan. Nah, kesalehan artinya Tuhan tak minta tambahkan lagi kasih kepada sesama saudara dan sebagainya. Nah, jadi pertumbuhan baik secara rohani maupun secara karakter, Pak Gunawan.
2: Dalam rangka maksud Tuhan supaya kita bertumbuh itu kadang-kadang kita melihat kenyataannya bahwa pasangan yang dijodohkan oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan itu kelihatannya aneh sekali gitu, Pak Paul. Jadi kalau kita tadi bicara tentang sepadan, itu kelihatannya secara yang kita lihat itu tidak sepadan itu. Yang satu misalnya saja boros, yang satu sangat hemat, yang satu suka keluyuran, yang satu enggak gitu. Itu kan bagaimana, Pak Paul?
0: Nah, sudah tentu prinsipnya adalah sewaktu kita menikah, kita memang mau mencari yang sepadan dalam pengertian kalaupun berbeda, bedanya tidak terlalu jauh. Kalau memungkinkan itu yang kita mau utamakan. Dan perbedaan itu tuh tidak sampai akhirnya mengganggu. Dalam pengertian apakah awal-awalnya tidak pernah mengganggu? Pasti mengganggu. Namun pada masa berkenalan kita mencoba untuk mencocokkan, menyesuaikan. Nah, harusnya sebelum kita menikah proses pencocokan itu tuh sudah terjadi. Mesinnya sudah nyala. Kenapa penting mesinnya nyala? Karena setelah menikah kita akan menemukan banyak lagi ketidakcocokan. Artinya kita memang harus siap untuk menghadapi ketidakcocokan itu.
2: Yang seringkali dialami oleh mereka yang berpacaran itu justru kelihatannya mereka cocok, tapi tidak seiman gitu. Karena memang lingkungannya itu yang tidak memungkinkan mereka bisa bertemu dengan banyak orang-orang yang seiman gitu. Itu bagaimana,
0: Pak? Tadi saya sudah singgung, Pak Gunawan, bahwa dua syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah bahwa pasangan kita harus seiman. Kedua, harus cocok. Nah, kadang-kadang kita kurang bijaksana. Kita hanya melihat faktor seimannya, sehingga ketidakcocokan kita abaikan. Celaka lah yang akhirnya kita alami. Dalam rumah tangga sering bertengkar karena memang dasarnya kurang cocok. Tapi kesalahan kedua yang sering juga kita lakukan adalah, aduh udah cocok, tidak seiman, kita kompromikan. Nah, itu pun juga bukan pernikahan yang Tuhan setujui. Karena faktor tidak seimannya itu ada, meskipun kita cocok, ya. Jadi kita harus jaga keduanya ini nih, harus ada dalam pernikahan kita. Nah, tapi kalau kita sudah yakin nih, keduanya ada dalam pernikahan kita, cocok dan seiman, dalam perjalanannya kita mengalami konflik, kita jangan sampai menanyakan kembali, Tuhan, apakah ini kehendakmu saya menikah dengan pasangan saya? Ini, Pak Gunawan, pengalaman pribadi saya juga. Pada awal pernikahan kami pun juga harus melewati konflik. Nah, dalam konflik saya pernah bertanya, Tuhan, saya salah memilih pasangan hidup apa tidak ini, ya? Akhirnya saya memikirkan masalah ini. Saya pikirkan, saya waktu masih berpacaran dengan istri saya, apakah saya meyakini ini adalah istri yang cocok dengan saya? Iya. Apakah dia seiman dengan saya? Iya. Apakah jadinya saya simpulkan dia adalah pasangan yang memang Tuhan sediakan untuk saya? Iya. Kalau begitu, udah, saya harus tutup kasus ini. Saya tidak boleh bertanya-tanya apakah ini pasangan yang Tuhan berikan. Sebab kedua syarat ini telah saya penuhi. Berarti yang saya alami dalam pernikahan saya adalah bagian pertumbuhan yang Tuhan tetapkan untuk saya dan istri saya. Nah, sekarang setelah hampir 20 tahun saya menikah dengan istri saya, kami menikmati relasi yang baik. Tidak bisa tidak, kami baru bisa melihat ke belakang dan berkata, oh iya, pengalaman yang dulu itu memang perlu, harus ada. Kalau tidak, kami tidak akan menanjak bertumbuh, baik dalam karakter kami maupun kerohanian kami. Nah, dengan kata lain, maksud Tuhan tercapai. Di dalam pernikahan ini, akhirnya masing-masing mengalami pertumbuhan. Dan pertumbuhan yang kita tahu adalah harus menuju pada sasaran yang sama, yakni menjadi serupa dengan Kristus Tuhan kita.
1: Pak Paul, bagaimana kalau dengan kasus-kasus yang justru tidak seiman, tapi harmonis pernikahannya, Pak Paul?
0: Tadi saya sudah singgung, meskipun itu yang terjadi Ibu Wulan, tetap itu bukan pernikahan yang Tuhan setujui.
1: Iya, tapi agak sulit dimengerti ya Pak Paul, karena banyak orang akhirnya berargumen kalau tidak seiman, lalu menikah dan akhirnya mereka gontok-gontokan, ribut, bermasalah dan sebagainya. Akhirnya kita bisa mengerti, ya sudah itu kok yang harus kamu tanggung, karena kamu tidak menuruti firman Tuhan gitu kan. Tapi kalau kebalikannya, tidak seiman tapi tetap harmonis, nah orang akan bertanya-tanya, Tuhan gak hukum mereka kok begitu, lalu orang akan lebih setujui begitu, bukan setujui lah, maksudnya untuk kasus-kasus berikutnya gak apa-apa kok, kita bisa boleh coba gitu.
0: Tuhan memang tidak menghukum dalam pengertian Tuhan tidak bertindak secara langsung melakukan sesuatu penghukuman atau menjatuhkan sesuatu yang buruk pada orang ini. Kenapa? Ya saya tidak bisa memastikan ya rencana Tuhan, karena saya yakin sebetulnya ada rencana Tuhan untuk setiap orang. Tapi yang bisa saya katakan adalah ini Ibu Wulan, meskipun mereka memang harmonis, tapi tetap berada di luar persetujuan Tuhan. Nah, kalau sampai kita bertanya juga, kok Tuhan seolah-olah kok memberkati mereka, kok tambah hari tambah harmonis, apa yang terjadi Tuhan? Ya, kita bisa simpulkan nomor satu, memangnya mereka harmonis, sebab memangnya mereka cocok. Dan yang kedua adalah, di dalam kebaikan hati Tuhan, di dalam kemurahan Tuhan, Tuhan memberikan anugerahnya kepada pasangan-pasangan ini. Sebab kenapa? Sebab dari pasangan yang tidak seiman ini pun akan lahir anak-anak. Dan Tuhan menginginkan anak-anak ini bisa menghirup udara yang tentram dalam keluarganya. Nah, maka Tuhan juga akan berikan anugerah itu kepada keluarga tersebut. Yakni, biarkanlah. Supaya apa? Anak-anaknya pun bisa menikmati ketentraman hidup di situ. Jadi Tuhan bukanlah Tuhan yang jahat ya, gara-gara kita melanggar perintahnya, kita menikah dengan yang tidak seiman, maka Tuhan langsung akan kutuk, sehingga anak-anaknya terus-menerus hidup di dalam penderitaan, tidak ada kedamaian dan sebagainya. Tidak selalu begitu. Ada memang yang menikah dengan tidak yang seiman, dan orang itu berkarakter buruk, sehingga pernikahan mereka menjadi sangat-sangat penuh dengan penderitaan. Ada yang seperti itu. Tapi saya juga setuju dengan Ibu Wulan, ada yang tidak seperti itu, ada yang harmonis. Nah, itu adalah yang saya katakan ya, anugerahlah untuk mereka. Tuhan membiarkan itu terjadi dan Tuhan memelihara anak-anak mereka dan ya Tuhan izinkan. Namun tetap saya tekankan itu di luar persetujuan Tuhan. Sebab firman Tuhan sudah jelas berkata, boleh menikah dengan siapa saja asalkan sesama orang percaya.
2: Nah, Pak Paul, kalau dalam kasusnya Ayub gitu Pak Paul, yang istrinya itu katakan marah-marah kepada Ayub, bahkan mengatakan kamu menghujat Allahmu aja gitu. Nah, di sana itu yang kita lihat itu sebenarnya mereka pasangan yang sama-sama beriman kepada Tuhan, atau karena ketidakcocokan, atau ada faktor-faktor lain, Pak?
0: Nah, itu contoh yang baik sekali Pak Gunawan. Contoh Ayub dan istrinya adalah contoh klasik manusia yang akhirnya retak di dalam penderitaan yang teramat berat. Sudah tentu istri Ayub, dugaan saya ya, memang Alkitab tidak mengatakan itu sebelumnya, tapi dapat dipastikan istri Ayub juga adalah seorang yang saleh. Karena dikatakan di Alkitab, pada masa anak-anaknya masih hidup ya, Ayub itu tuh ayah yang begitu mengasihi anak-anaknya, berdoa untuk anak-anaknya, dan tampaknya ini keluarga yang harmonis. Anak-anaknya saling mengunjungi, makan bersama, penuh kedamaian. Dan di saya bisa menduga ini keluarga memang keluarga yang baik ya, taat pada Tuhan dan harmonis. Tapi kenapa sampai istri Ayub berkata seperti itu? Dia retak di dalam tekanan yang begitu berat, sehingga dia berkata kepada Ayub, kenapa engkau tidak mengutuk Tuhan ya? Mengutukilah hidupmu, mendingan seolah-olah kamu gak ada di sini, mendingan kamu mati dan sebagainya. Dia, saya kira, ya retak sehingga mengeluarkan kata-kata seperti itu. Bukannya dia orang yang seperti itu. Nah, tapi bisa kita simpulkan juga bahwa penderitaan yang begitu berat memang membuat hubungan mereka retak juga. relasi mereka akhirnya tidak lagi harmonis. Ya, akhirnya mereka bertengkar. Nah, apakah dari sini kita bisa katakan, oh, pernikahannya Ayub dan istrinya dari awalnya memang tidak Tuhan berkati atau Tuhan setujui? Oh, tidak. Jadi kita jangan buru-buru mengaitkan ketidakcocokan atau pertengkaran di rumah tangga kita selalu dengan Tuhan tidak memberkati kita lagi. Belum tentu. Belum tentu. Jelas Tuhan memberkati Ayub dan keluarganya. Dan jelas bahwa ujian yang Tuhan berikan kepada Ayub bertujuan untuk pertumbuhan Ayub sendiri. Dan ada rencana Tuhan yang lebih besar yang Ayub sendiri saat itu tidak bisa melihatnya. Tapi apakah Tuhan menarik berkatnya dari Ayub? Tidak. Nah, ini saya ingin sampaikan kepada para pendengar kita, Pak Gunawan. Sebab saya tahu bahwa dalam penderitaan, karena hubungan kita yang kurang harmonis, kita berkata ya, Tuhan itu tuh menarik berkatnya dari kita. Belum tentu. Kalau dua-dua berjalan, takut kepada Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan, tapi kok masih ada pertengkaran, itu bukan pertanda Tuhan menarik berkatnya. Itu pertanda Tuhan menginginkan kita berdua bertumbuh.
2: Berarti untuk meyakini bahwa pasangan kita itu adalah pasangan yang Tuhan berikan, yang ditentukan oleh Tuhan, itu ada firman Tuhan yang bisa menguatkan kita, Pak Paul ya.
0: Saya
2: Pak
0: akan
2: Paul bisa bagikan itu.
0: Bisa Pak Gunawan, saya akan bacakan dari kitab Yohanes 14 ayat 25 dan 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tapi Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ini yang saya ingin garis bawahi adalah Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Bukalah diri kita pada pengajaran Roh Kudus, pada pengajaran Tuhan. Dalam masalah yang kita hadapi dengan pasangan kita, ada pengajaran Tuhan untuk kita. Tuhan sedang mengajak kita bertumbuh. Ya, ini bukan pertanda Tuhan menarik berkatnya. Jangan. Ya, jangan buru-buru berkata begitu. Yakinlah kalau ini memang dari Tuhan, pernikahan ini memang kita sudah penuhi syarat-syaratnya, ini kehendak Tuhan dan kita tidak lagi bertanya. Dan kalau kita harus bergumul, itu pertanda Tuhan menginginkan kita bertumbuh.
2: Ya, berarti sejak awal kita mencari pasangan kita itu, kita harus melibatkan Tuhan di dalam hal taat kepada pimpinan Roh Kudus ini.
0: Tepat sekali.
2: Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Juga untuk Ibu Wulan, banyak terima kasih untuk perbincangan kali ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa Tuhan mempertemukan kami. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, baru saja kita dengarkan telaga yang dipersembahkan oleh LBKK Malang bekerjasama dengan Star 105,5 FM. Telaga hadir setiap hari Senin sampai Kamis pukul 6 hingga 6.30. Baik, pendengar terkasih, terima kasih yang sudah bergabung pagi hari ini. Saya sapa dulu, ada Bapak Purmanam yang membagikan berkatnya dari Roma 6 sampai 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Terima kasih Mbak Nina, menyapa Pak Lukas Basuki, Pak Adi, Bu Ira, Bu Kamila, Mika Furin dan semuanya saja. Keluarga besar Grup Bintang yang lainnya selamat bersekutu lewat udara bersama Press The Lord Program. Selamat melayani Mbak Nina, salam sehat, sejahtera, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Yang terbaik Tuhan berikan, amin. Doa terbaik juga buat Bapak Purmanam sekeluarga ya. Bapak Dwi Lahar Wahono, shalom, selamat pagi. Menyapa Bapak Pendeta Triwan Lase, Pak Alexander Manave, Bapak atau Ibu Selamat, Ibu Retno, Ibu Sutopo dan Jemaat GKN Narwastu Sidoarjo. Hidup ini adalah kesempatan. Ibu Kamila, selamat pagi. Setiap pagi adalah anugerah baru dari Tuhan. Mari jalani hari ini dengan hati penuh syukur, pikiran positif, dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita. Amin. Puji nama Tuhan. Menyapa juga Ibu Endang Hastuti, shalom, selamat pagi. Semoga hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan dan hati yang bersyukur. Mari kita percayakan setiap langkah kepada Tuhan, karena Dia selalu mendengarkan doa kita. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Mazmur 34 ayat 18. Amin. Puji nama Tuhan. Loni Christian, shalom, selamat pagi. Bapak Wesel Samplangan yang ada di Gianyar, Bali. Semoga Tuhan memberkati kebahagiaan seluruh dunia. Amin. Halo Om Yudi, selamat pagi. Menyapa seluruh pendengar terkasih tercinta dimanapun berada ya. Salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus. Pujiannya Victor Huta Barat, ditunggu ya. Dan Mbak Nina, selamat melayani tim PTL Berkah Dalam. Baik, Ibu Kartini Raharjo, shalom, selamat pagi. Kalimat berkat yang dibagikan adalah Tuhan pegang kendali. Tak usah kamu khawatir akan hal-hal yang di luar kendalimu. Selama Tuhan pegang kendali atas hidupmu, maka semuanya akan baik-baik saja. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, Furin, apa kabar? Enak sekali ya sarapan pagi ini. Baik, shalom pendengar terkasih, Bu Ira, Bu Anis, Bu Lita, Mama Dian, Pak Lukas, Pak Purmanam yang selamat bersekutu bersama Tuhan memberkati. Baik, pujiannya mari kita dengar bersama-sama ya, Ku Menang.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya, karena kuasanya melampaui akal sehat dan batas kemampuan manusia. Kejadian 18 ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali kepadamu. Pada waktu itulah Sarah akan mendapat seorang anak laki-laki. Amin. Puji nama Tuhan. Pendengar terkasih, keadaan sesulit apapun hari ini bukanlah akhir bagi kita orang-orang percaya ya. Mari letakkan setiap beban di tangan Tuhan dan melangkah dengan keyakinan penuh bahwa mukjizat-Nya masih nyata bagi setiap anak-Nya. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kembali menyapa yang sudah bergabung pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Ibu Kian yang ada di Candi, dan juga Bapak Kian begitu ya. Jadi dipanggil dua-duanya, karena Mbak Eva Prasanti selalu memanggil Bapak, kalau saya memanggil Ibu. Baik, hatiku istana cintamu sudah hadir ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bu Yuni, terima kasih buat berkatnya dan pujiannya baru saja hadir di ruang dengar Anda ya. Sehat selalu Bu Yuni, lagi di mana sekarang? Lagi di Semarang atau di manakah? Pastinya di luar Pasuruan mungkin ya. Baik, terima kasih juga menyapa Bapak Paulus Kumala, Mbak Nina yang menyiarkan dan kru yang bertugas, semua pendengar terkasih. Kunci bahagia itu sangat sederhana. Kurangilah membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, dan perbanyaklah berbuat baik dan selalu bersyukur. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo Pak Tony, sehat selalu ya Bapak, dan terima kasih selalu setia di Star 105,5 FM. Ibu Wayati, shalom. Ibu Wayati kayaknya belum terbiasa dengan suara saya ya. Maklum, memang jam terbangnya beda jauh saya dengan Mbak Eva Prasanti ya. Memang saya pendatang baru. Salam kenal Ibu Wayati. Selamat pagi semuanya saja yang bertugas. Sehat selalu, bahagia selalu. Tuhan memberkati pelayanannya dan keluarganya. Amin. Seribu cara Tuhan menolong sudah hadir ya Ibu. Baik, menyapa juga ada Bapak Setia Budi. Selamat pagi. Moga pagi hari ini Mbak Nina sehat dan tetap semangat dalam pelayanannya di Star FM. Terima kasih. Oke, hampir saja kelewat ini tadi Pak Budi ya. Baik, Bapak Wiji yang ada di Balong Bendo dan juga Bu Hana, shalom, selamat pagi. Salam untuk keluarga besar Gereja Kristen Nazaren Narwastu Sidoarjo ya. Bapak Pendeta Triwan Lase, Ibu Nini Ariani, Bapak Bagus Dwi Lahar, Bapak Sigit, Ibu Retno, Ibu Sutopo, Ibu Emi yang ada di Kuadengan, kiranya Tuhan Yesus yang memulihkan kesehatan Ibu Emi ya. Baik, terima kasih Mbak Nina, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Waluyo Adi, shalom. Roma 8 ayat 6 yang dibagikan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Puji nama Tuhan. Om Aliani Chandra, shalom. Selamat pagi beserta anak, menantu dan juga cucu semuanya saja yang mendengarkan Star 105,5 FM ya, yang sedang kuliah, yang ada di luar kota, semuanya saja juga opa, pekerjaannya semoga lancar, maju dan diberi kesehatan. Amin. Juga menyapa ada Ibu Biltilian ini, buat